Klockan halv nummer om Dom och Tore Sai för Heatwaves, The Glass Animals for Babe. And the winner is... Win! With Faye! Och för jag kunde du tala på Instagram, Dana, at 897 Bay Official Palace, at the Namlo Giveaway, because the Inkeser Baha brand new pair of Ray-Ban. Och Ray-Bans är specialment listiltala vieter, Vienna. Nikolon, kem kienu jorġbunu meta kon zaħir, u anka kważi kważi sal-lum il-ġurnata. Em, inti, jek inti student specialment issa de benefika minn 20% fuq frames u anka lenses, eft minn lokazzjoni differenti bej Malta Wawdish minn Vision Opticians. Jiġifieri jidħol fuq l-Instagram tagħna, hemmhekk għandek issib id-dettalji kollha.